0: muwa obare nao nakanungo koko na hake siba ngatimba ku Kristu na hakwebya obutsebu ibwabiri hika abule paruki ya ikendi tekania emibaleno omukati kechibungo echo obaremo abakristu naho inakatasha tulongo kokumbe abandu bashicha amahano ogo obanganga babiri hiraho busana nirika kirya nubukoni obwe ebola emyatsi eyobukama chichaganda echikahulawa mufisel ichikatulongo ko echo sechereko na hake omubundubundu eyabere omobukama omochitata echaba asukali irino ni subiria area omwimaniri owefisel omokivu eyendata okobya binya biribuga omwame Abdul Paluku Kalemire wakasatu omulo abe monde ko hauma na bakama abe miyi hauma na be groupema apa magroupema awe busukali ngoko ebundubundu eyabereka byomobwame abanyafisel bobali enyuma esho mwationo akakania na kinemba cho moto mwilabere eshimu omochiro echa munabwire erilwebeni yeka kule bayenko andre akamkodoneta wefisene katula wate abanyabusukali bameba nashi okokwenene kwenene ngoko efisel yo ikala baya amame wabo wa hatanzera kumbe ibakangania eshisembo ngoko kwenene hanene dosho nichi nichi enguma ibangabwambo efisel renyuma esho botsombo tsombo buno yeka kule bayenko andre imakabuga choko simu
1: mission principale efisel eka kwa maisha ya omukulu wechi huo okwironda e amani nokwironda amaendeleo na objektife ngulu ye fisele nibu sana neri rondia amaendeleo aho si oshi neri rondia nani obutekane gwa hosi oshi yani obuholo neri ekona engata sa ibula ya omundu abindia yoyu karonda e amani kaniyo ngana tanzi chambia chambia kwa Mbwa mhamabe hane akanyo omoshe feri ebashu ni wambu ehanganabe hane abandu wabere yenyamo ngoko sibandu wabu wame nero wabere wambu wafate kufumbura kutukeri atake bani bia bia omula ye won omukulu weche huo mwari nili abashe kutimie abatire kinchasa mabati chakita kire abafoshe kutimie bakandele ya baka ongosa konde bia bia rekira machingina bia kagana nebe ndibia gana nero Mami nyengo ko oyunali asimo mushefu fo chef kutimie ami nyengo ko twakelu ikechitumbi
0: ye kakure bayengo andre owe fisel ini akibu kaya abanyabusukali ngoko efisel ya biriba waticha okwebuga eshombanza nyenje nakande abanyafisel bachinaite keni erikwa manisha abakama abebusukali okwisubya abando bomobuguma bamabye ibananzire efisel yaba waticha okwebuga olobanza olwabirenga luka omochitata echa abasukali na bando bakati katika wako na babarahambe kwa nubukunibwe ebola na bakahola omubukunibwe ebola bano bachina wika omukati kebeharo ebye na ituri mocho chikongo demokratike omulu omurembi wakali babunya gasa ahika enabunia ye Roger Kamba mwetu dongo ko obukunikwe nenebwe ebere la mata kundu omo betatabe no ebye matangari oba shongulisi kalusha ya beririango komo kivu endata abandu wabiritsuka ere ye sega sega nga bakali baya echebongwa chobunya gasecho mo kivu endata iba katula mbu kwa nene kwenene obukuni wabiriwe wika okwechi abandu boshi abale omo kivu endata batolere eba samaranda ke kunde haribu nyanibu nji omo katike betata bebere abandu ba umabakeba ne mula butemba baka ya omo ituri na bangda baka lue ituri baka sa omo katike beharo ebi kivu endata obukuni bute iwe lue hikeno yoluwa ya Dr. Gaston Maboko mwimaniri wachibungo chobunya gasa echo mukivu endata ini akabwera abantu ngoko basaba lerenda ke kunde chitata chushi chikivu endata chuti che hika mubukoni luba okwa manano bunywa ni obore omabe harobe bere
2: mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des cas à contact
3: mutolere emwachimenya ngoko hane abantu abalwa omungabiro e ituri bamalole wango omungabiro ye tweno e chivu echengobe
2: donc ça c'est la province du Nord Kivu donc c'est dire que
3: eto chikalu chikanga ni sengo kone buli obunene kundu okongabiro yikuweto hanene bende bibungo bibunyagasa ebya buli byo mobuli gobo ebikabanika omongabiro yikuweto nebyo shebyo byangarareka neto etwa byana bandu abakahimbeka ono bukuninga bona buno obwebola
2: de la maladie virus ebola
0: na tu minyisaye ngoko shonde ko shabritsuka eritwa nango kwa bwa Dr. Gaston Maboko akabwira abebe nemba bawatika ye eriwo wishabantu ngoko obukoni kanda bwa biri hika ini akabrikirana bakalani sebaletse lurenga lukanda kanda naho bashika ye ebyo shebya biribu wango ko mundu angatukirika kirya no bukoni obwe Ebola.